Tena samdan nga chi yin kwa chung kuzo daga nam chi yin huandan nga chita juy. Salang gsa kundi chara sam sam tang yang na kan chin rima. Yang na chu kang charam zhang sam bab jiri. Chu zhang gortu ki yang chigni gortu ki yang jig chig wa ti. Ladu gsa kundi chara sam sam bab jiri. Chu zhang gortu ki yang jigni gortu ki yang juu ji wa ti. Delin ka gsa kundi shin mga jiri. Chu zhang gortu ki mang gani ni gortu ki yang jig chig wa ti. Kung ho gsa kundi shin mga tang yang na chara sam sam bab jiri. Chu zhang gortu ki ni gortu ki yang jig chig wa ti. Dabzhig sakinde kanchin rima tang yang na

Kormogu sakin deshin munga dang nam tongar njerjere rodong kortukne kortuk yang juje wate. Statung sakin de kanchin dimamba patang na shin munga jere rodong kortukne kortuk yang gag wate. Tongkur ku sakin de kanchin dimata na shin munga jere rodong kortukne kortuk yang jag wate. Pyang sakin de char sansum patang na shin munga njerjere rodong kortuk yang ni ni kortuk yang jigni wate. Khutu ku sakin de kanchin dimamba patang na shin munga jere rodong kortuk yang jigni kortuk yang jag wate. Minkhug sabshugnde Kanchin Dimambab jiri, Totong Kortuk yang tigni, Kortuk yang juji wate, Hualung sakindi, Kanchin Dimambab jiri, Totong Kortuk ni Kortuk yang dingi wate, Xiongha sakindi, Kanchin Dimambab jiri, Totong Kortuk yang tigni, Kortuk yang juji wate.

0: ki dab zangin ki chapar ta she jimaare, taga kargi warkin jir dhugatam ziri. Taga kargi abdarwa ii dabi chino si jiri la, taga sumga nona yang suun jamu tamu zipiyo. Dain dana ta, taga thamchi ku chino taga chadbu shayko zina, taga kargi ta panshuk zina choko. Taga laka kargi ta lankutra ndaga tabi tunu taga, star ndaga tabi tunu ndaga, titsul maa di kargi satsi yuk. Yang na sumar tabde chanta yung jiruk.
1: Yinta
0: kargi njugunir chanta yung jiruk. Yung nirang dundin ta yung sung nifkang tabka. Yinna yung kargi shuku janzgini kargi titsut na maa di kamachiga tung tang ndaga chaga chaga kargi nyungrik kacha. Nyungrik kacha ra. Yung na samjik kacha maa maa di kargi chidgunar ta tung tang yung misi jirila. Tung tang yung taga wadga yung chapandamu tang zir. Yung tang na ta dharka thamchi ku tri tri nungu vishika chi nthanji sachi dhirzina kargi bhaavsao kargi ndamdi dhenjik ndari dhaga ndamdi dhenjik ndari ntana kargi zhugu lam sekum ndaga snikchik njina kargi da ranga gamgisao uga yil da sungi phayil ranga yonjogo na choko tevzinta sungi gika ka kemuz liga njogo na choko yon na toshchi tongo njogo na kang starchin kargi gamgisao uga yil deshchi kisho vasungu nungu lam tari yang nih cikta kerja itu maksum sani, yang na sambil individu kerja itu, zukan tu mungkin jangan dia sungguh ni maksudnya cikgu sungguh juga ni setahu, yo ketiadaan, rangi yang cintan jik sungguh sungguh cikta sahut setela sungguh ta, juga mungkin keluar kita, keluar sahut lamtani, ta tembara kibjin urin de, kini upa kibjin tu mungkin jangan kalam kandani yang kirgi tamba so tamba zor ta was tamba zor ta ndaga kirgi ta lam ge bankur kurin ju gu nu wa kup ge ta lam ge ten chip ta yin tam chi ge ni tla sung ni shep ta sta ju da tu ne ha chen ka chi ge te jin ta shib jin so wa ta ndaga kirgi ta wa jir ke ye wa na chu ko ta ge te la yang ha chen ge nyam ju ko ge si ju ta re ti han chi ke ta wo ge ten ba wo ten ba nda en jin na ta ko en ju jin na bankur kur ku yi ta chase gunre qanil dangi chase wani kamanda nga lang ko jin da ma da mai la da tingi sung ikar ge thar ge tong tham bi goni ar ge ti sut ta do te lang ko ta na ti sul chim ge kar nga yang ngal so ji na de jin ta sung chim tang ar la s pan da ma chu chu lang ko ko ri kar sa da do na ha chang ge ka chin de ti chen ge sung ge ste ba ge kar ge akorta tam sar ten da da chim than ji kar ge ji tum ge se tar sung ni tram ba tang khib jin o ren da ka tam chil kar ge thiam chon ge lam ni ko nu ge ma se ka de jin ta lang kar kor ko ni war ta ni sung ni ni war ta go nu ge kor se ji la da ta mu ge ke ji di yo ya
1: ng re re re a kwa tin che a ta de ng len chin de na zo an dem ji den ji ge gal chin na rang jin tang dian chi ge da chu rang ni ge da tong de nu lam se ku nu zam chi do zon zon ji na yang a ji ge dharwa ge chan da tang la par ta chu ti sa nyang zna chu ge yang ji lo sa nyang ge war kum da la par ta chu cha tu da pe jin jo gu nu war kum da mu zga nga chu hor ta bdi ka mu zga chen nu gu da ga na ban da yang lig sim ge chan da ni mong ge ji a ta mu ye ti yu nu ge jim san da ni ge la kha ni a da ge chu zam chin di chone nara chigne chu wokil khirsum ga kirge jongli gzinna chu qoyang khirsum ga sar dir tang tang kirge namsir a te devjin so no de yan chik ta ni zu songji nara chig zig zig ta ni a wol ra ni ke kirge da chu ke lig tang tam ba wol ra ni ke yesu kom shi tang tam ba de yan chik a hon chik ke kirge dan chi khna gu gu no dar kib ke cha zu chu tang dar kib ke khori gin da na a chung a nyungur nang no ga a ta ni tar ga zu che ta yang chig nang a zu gu go da zu tel ᱟ ᱛᱟᱢᱩᱭ ᱫᱟᱛᱤᱝᱤ ᱴᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱮᱢᱥᱱ ᱛᱟᱨᱠᱟ ᱟ ᱛᱟᱠᱷᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱡᱮᱛᱟ ᱠᱚᱴᱤᱱ ᱪᱮᱜᱟ ᱛᱤᱭᱟᱱ ᱪᱤᱠᱟᱹᱛᱟ ᱪᱩᱜᱟ ᱟ ᱛᱟ ᱫᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱛᱟᱣᱟᱜᱟ ᱛᱟ ᱥᱚᱢᱨᱤᱜ ᱡᱮᱨᱪᱤᱠ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱜᱤ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱟᱪᱤ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱᱫᱟ ᱡᱟᱡᱩ ᱠᱚᱱᱨᱤᱥᱤᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱥᱟ ᱠᱚᱱᱚᱱᱤ ᱜᱤᱞᱠᱨᱤᱥᱢ ᱜᱟ ᱥᱩᱨᱛᱟᱣᱟᱜᱟ ᱡᱮᱨᱚᱠ ᱟ ᱛᱟ ᱪᱩᱱ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱠ ᱠᱟᱞᱪᱤᱱ ᱨᱟᱣᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱫᱮᱢᱡᱤ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱱᱫᱮ ᱟᱪᱚ ᱱᱤᱥᱤ ᱭᱚᱯᱤ ᱜᱚᱱᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱞᱟ ᱪᱷᱤᱜᱤ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱮᱜᱚᱜᱟ ᱫᱚᱡᱩᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱨ ᱱᱤᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱫᱟᱣᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚ ᱪᱤᱜ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱟᱢ ᱢᱟᱭᱤᱱ ᱵᱟᱨ ᱱᱟᱛᱤ ᱛᱟᱱᱛ ᱫᱮᱱᱡᱤᱜᱱᱫᱮ ᱞᱟ ᱛᱚᱱᱦᱟᱝ ᱮᱜᱚᱱᱚ ᱞᱟᱜᱯᱟᱨᱛ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱟᱱᱫᱟᱜ ᱟ ᱛᱮᱨᱵᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱩᱡᱜᱟᱛᱟ ᱟᱝᱟ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱜᱮᱱ ᱨᱚᱝ ᱫᱟᱞᱟ ᱨᱛᱟᱵᱫᱮ ᱠᱟᱢᱚ ᱡᱮᱱ ᱢᱟᱪᱤᱠ ᱟᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱱᱟᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱪᱷᱟᱨᱛᱟᱱ ᱦᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱪᱤᱜ ᱢᱮᱱᱠᱩᱨ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢᱡᱞᱟ ᱥᱚ ᱠᱟᱜ ᱜᱮᱱ ᱫᱟᱢᱩᱜ ᱛᱤᱨᱵ ᱪᱟᱱᱥᱤᱠ ᱛᱤᱡᱜᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱚᱠᱨᱟᱨᱟ ᱤᱱᱟᱭᱟᱝ ᱢᱟ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱜᱮᱱ ᱫᱟ ᱦᱩᱪᱩᱞᱵ ᱫᱮᱱᱟ ᱱᱟ ᱪᱩ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱜᱮ

Aliyo bir hartak gsede sanigan gochil ngan chitlang lirig darkil dodum gan chit tonkil nya sharig janzin ji nyamni ga armongwani torgan ga lansi yetubdan nyamgir ngombrishiyo. Niwe loongi rang songchib jan ni khu mantala jem tur dangwa dang dangni songwambi jekim kori ga mantala jelag sanro jing yo ba dang sharig lan chodur lang jem pek ga kori ga zongon doon chil shiyo bi jengir ga chasham bim chigli ga yo. Mengali mengperun cungun bi syarik ke tarting soni tengah jengkem garan tengah jilin syaitu jini syarik ke cemji nyam te sungki. Cungun mesun ji che la sandub si dun cemta di chen la ru kub mesun jil marung. Di tara lagu tengah solang ke gujir gi pa tengah kengwe wartung ke marlawi ngizhe dek she gi. Lugchi tengah solang chading ke wechu she pa tengah solang shir korwa ki di lagu si marung la di tara gi kong si ni nian da tong gi. Nian kalan je di tuk san ju shia sar song lian zeng di zom zhug pa nyang shim cailang tang zom zheng gan karwa sonam cailang tang zomu jil dar kalwa shi lu. Zachib dar kalwa gang chak cailang tang sonam rin chen yin. Cem gwen jia ge chen nam bin nyan nam da zun bai. Ta di mu hi.

0: ཁུ ཆུང ཆུང ང ལ ན བ ཡོར དང ངི ཆེ ལ ངོམ ཚར ཆེ བའི གཏམ དེ ལ ལ
1: ཁུ ཆུང ཆུང ང ལ སེམ པ ཡོར དང ངི ཆེ རང ཡེ ཧང ཁུ པའི ཚེ རེ རེ ཚལ
0: ང ཚུ ཉམ དེ ན ཆུང སི པའི རྒ ཚལ དང འགྲོ
2: Loriwa loosikli nyeri ikar kong
3: Shiripja demu zuwi ikar kong
2: Loosikja drachung drawi ikar kong
3: Nachung o lorindan seyari bi ikar kong
4: Chukbo chungchung cho Tahta che cho nachung shibi ergar cil lemchinja Arigbi ikar kong ka chanpar shikta Nga chi hivshi chomo ra Alorga jirchindran

0: རྒྱལ་གྱི་ཏང་ཁ་ཁུང་ནི་ཨ་ཇ་ཝ་རེ་ངན་ཏོང་སེ་ཏ་ཏོང་གི་པ་མ་སལ་ཨ་ཇ་ཝ་ཕམ་པར་རྒྱུན་ཏང་ཟོ་བི་རེ་ངན་ཏང་ཁ་ཇུར་ཐབ་སུལ་ཆུལ་ཤེ་ནི་གཅིན་དོན་པལ་ཤེ་ཐབ་ཅང་རེ་ངན་ཏང་ཁ་ཇུར་ཁ་ཁུང་ཏ་དོང་དག་གཱ་ཏ་བ་ཡིན་ཡིལང་མ་མང་ཏི་མ་ཁུང་ལ་རྒྱལ་གྱི་ཤེ་པ་ནང་ཅན་རྒྱལ་གྱི་ཏང་ཟོ་བར་རྒ ཁྱི ཨ་རེ་ཏང་ཡེ་སར་ཅེ་དང་ཉི་བེ་དང་ཅིག་ཏ་ཡིལང་ལ་ཇར་ཇ་ཆེ་བེ་མག་ཏུང་གལ་ཅུལ་པེ་བ་ཏང་ཡིལང་གི་གོལན་ཅོ་ཅིན་ཡོ་ཨ་རེ་ཏང་ཡིལང་གི་དང་ཇི་བེ་དང་གུར་མག་ཅིག་ཚམ་ཇག་ཅི་ཨ་རེ་ཡིལང་ལ་ཚོ་ཐོག་གག་དམ་ལག་ཏར་ཤི་ཨ་རེ་ཉན་ཇུར་ཅི་པེ་བེ་ནི་སེ་ཏར་ན་ཨ་རེ་སིན་ཟན་ཐལང་ཕུ་ཡི་ཡིལང་ལ་ཡན་རང་གག་དམ་ 환주르 냠게 던저진 요라 코치 파이처 도름제 용법 제용 논제 메시 아리 제슬 제첩 칸기 지 지금 년 에스레땅 아르브 냠절 소훈 야크브 카터 크위트 소라 렌탕 아고르 테름바 마제 땅 동시르 지글리 갤비 아마그튼 촌찬 돈줄 셰퍼 초칭고 바마슬 제츠고 제십시르 땅린 셰 머기 바 잡직 시흥 아리 제슬 제첩 칸기 년들 니슬 멍으르 적바 땅 아마그튼 촌자 종위 고르 제 간자 잡직 시 바리 Kormun mesun ji chela sandib shidun. Anangwi kapsi chimdang jadi dihtar jakhanga namshigdang komila ngizi dhigshiba li kangwi warstong tan jugmarung. Medang suylang aluk jijia gu jamni chimda merchun jungwi nyanka segi. Anangwi kapna ngacil dang satanga mesun ja anangag dikib yinbi shirul da me gulwa dang ngizi merisagbar stanguk shegi la. Ngakil dan ru di mesun tankil zisung nanmu shi di merchun zhungwar ngungguk shi gi. Nangwi kapsi yarmil lan ru gib adenjig surin zingi. Zijung kil dan anawu ringi zogu di dargur shi gib gorim dan bi ngang zhung shi gi la. Langkurin zhugu di mesun jelim guk marung. Zijung kil nang dawa tan marung adan adenjig nyendi cun tig la nyamjug shi gi. Zhung kang da du gib adenjig mbagu dan mesun jigichin zhugu sir Nyamjuk shegi. Maitri tangni dawa tan marungwa tang, maitin tang ngingu nyesan ni diin rung ur luk su marung. Chimta di chin la ru gub mesun je marung. Di tara luk gu tang soylang jia gu jig giba tang, kangwi warhtung gan bar lawi ngizi la adag shegi. Luk chi tang soylang caidin ji weishu sheba tang, soylang shir khurwa hi di luk gu she marung la di tara gikung shi ni nyenda tonggi. Nyankanamba thangdi yelchi sanjir lintsan she tsarsong lintsan di somdrigba nyangsham tserang tang somdrin gan karwa sonam tserang tang tsomu xil darkilwa shiglu chachib darkilwa ghanchag tserang tang sonam rinching yin rinzin romi chachagan helam dushani dadi mushi.
1: Dariga rinchini yin biyar jihdi shi kazi nurji ni biyar jolkhi shi.
2: Sienha nyungzim dim zahshil cadang shtan.
1: Si satsulu zi naa kubabi, si lhamayu naa ila kira.
2: Aje nur longshchun zongchung, sama chilxi maaktung.
3: Zhuanchung na zivjiligin, chizi na mwasaayin.
4: Arjal chum mkhsir chig nyakhang rangnil songvi gocha. Chamchung tang chulam.
5: Ya chebdeng ka sankhan chukpa na ba chena ba wde mui na. Chechi di tira tang di chamchung tang chulam linsan la sambar gapsi shi. Ngar kam di linsan ka donzi ba tang chomrik ba topdeng jahi yin. Darta nga yo sa ka sasha na chokhar chungkir hua long zong chamchung chi nang na yo. Dengwi jilu no tar na sasha da ni ta gambu lo jasi kyagni cha.

0: ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ལེགས ས་ཁོང་དོ་དམ་དང་དེ་ཁག་ཁ་དར་ཁལ་དོ་དམ་ཁེལི་ཤེ་པོ་ཅི་ཤོག་སམ་ཅན་གན་ཆུ་ཅེ་དམ་དུ་ཏུང་གི་ཤོག་སོ་སི་གོམ་ཏ་བན་དན་དུ་པོ་བ་དང་རང་གི་ལ་ངང་གན་ཆུ་རབ་པར་ཁན་དེ་དང་ནི་ཏར་ཁལ་དོ་དམ་ཐལ་ཆ་ལི་ཡོ་པ་ཧར་ཏ་ཁི་སེ་ཏེ་ས་ནི་ཅན་གོ་ཆལ་གན་ཆུ་དང་ལེ་རུ་ཏར་ཁལ་དོ་དམ་གན་ཆུ་ཐོན་ཅི་ལ་ཉེར་ཅུང་ལེ་ཁོ zonin lirig dang wa kong denjig ngog sun la khinan di. Zolim jih jenjin dang zogul arli rigni yukur, mesun, barlang, nyanyul zingir. Derir sugu zonin lirig wa kong la mgdi namzhi tanga lankur sa cig dang zonkang sa kong. Chomra sugu mirna mungwi niyi la dambur mgdi dewi sa kong dang shanchir mgba. Mgdil rangjin ji nyankir shimjig darshu sheba. Galanim tashub salinji nguancil nyandar khinun ba. Rigna sozu ngogdum dang zandum shetub jedum dang ngimbub jishini lirig sozi ngwakung stanlang dang denjig yongwar nikhi yugi songchungsha gibi langshadun. Dedang chabjiga leshchig ngani dang dodum sim dang ngibar sim jinchungsha ba dang adachib gongzhe dang terindun nyanda shetig shibshil sogje shabahbi hui chere dang di denjig ngogsum ganchi densin chunghi dang shibchi lini si dunchul shibar Gendil Tunga Deng, Shengchung Jia Denjig Niwi Danleng Deng, Gorim Danbar Kigtug Shagi. Zonil Xiangpu Deng, Gagu Nganir Jinchung Shidi, Jirim Jia Darkil Dudim Chimhtir Hongkik Nzikchen La Hinunba. Keli Ji Denjig Ngil Tung Mengdi Tungwar Chitun Shiba. Lienzul Nyendi Lobsu Tengsib Di Tunga Sukje Tani Ngo Samdi. Ngovi Denjig Songyul Ngini Jirtin Di Tunggi. Tolishung Lienzul Chachin Nyanshi Zamnin Di Tunga Deng, Ngetub Jungdir La Hinunba, Nuzi Dashib Calinji Huanchil Nyanda Jigindum Lagbu Sheba, Shuanguk Tanguk Shabar Ngamu Ni Gojig Sheba. Chalatin Jajig Shaba Kigla, Jarad Shivshir Deng Dunchul Sheba Jishini, Chalatin Tghchul Nidin Panji Tumbar Kigtug Shegi.
1: Adajwe Tsi Nyebgil Nyan, Nyeshtung Nyechig Lien Tsunghombi Shariq Latawi Di Tsig Shibi, Jotin Tsovi Shegun Tsunghombi Nzejung Katabil. Jankam Tsanri Kabdil Deng, Shariq Latawi Nyamdin Devar Sheba Deng, Ayang Shiga Nambi Nyamlin Deng, Namang Jenga Namba Songzhil Shini, Shariq Chachig Nyamda Deng, Chabsha Nyamni Ge, Zijung Kyunyongni Ngombar Shide, Jankam Korik Songchubje, Dekhi Masumsa Sambar Shiyo. Lori Dajwani Da Chigbi Warda, Dishan Bumchig Laga, Ditaran Tsunghombi Njamda Yongni, Chodil Deng, Jempil Shijin Yola, Cha Deng, Za, Nya, Shariq, Jianzinji Nyamni Ge, Rimu Ngoni, Torgan Ge Lansi Jistub Deng, Nyamjir Ngombar Shiyo. Niwi Lungi Rang, Songchubje Ni Hu Muntala Jemtura Dengwa Deng Deng Ni, Tsunghombi Jienkim Korig Muntala Jelig San Rojin Yoba Deng, Shariq Lan Chodil Deng, Jienpik Ge Korig Zangwu, Donchul Shibi. Jengi Rige Chabshan Bum Tigli Gayo. Tengdi Shegu Neng Tsunghombi Zijung Kala Songchubu Weishul Dodum Juiga Zodrib Shiba Deng, Tsunghi Shangchin Tsunghombi Yekun Peji Deitsuk Caiyu Gongsi Ganjib Deng, Tsunghuna Yakub Jalang Shariq Latawi Tengtsuk Ji Rojib Shi. Tsarik Chabdil Zizhuk Losu Deng Jepan Chomdi Ge Zhoneng Shegu Sermeng Zizhuk Sukka Namba Jete Mengtsuk La Shariq Hisha Chabdil Deng Wadi Ameng Yungje Jengkim Songchubun Dehi Jesub Deng Rojir Pan Tukba Masil Me Ngarli Mengpur Tsunghombi Shariq Je Dardin Chonei Deng Jengkim Ge Rintang Jilin Shede Jigni Shariq Je Chimji Nyamda Songgi Shariq Latawi Dirkimdir Tsunghombi Nzijung Kata Tsanrik Deng Tengbe Guni Jengkim Ge Shariq Latawi Satsig Gojig Shiyo Ba Deng Denjig Ngang Tawi Wartag Dankil Shiba Shariq Latawi Yenghilib Jigni Among La Dabdi Shin Yobi Yekurwe Tgarang Ni Shariq Latawa Deng Huayun Danbi Shariq Songchub Shepar Chetun Shide Bicin Tobi Jekim Shariq Latawi Korig Lagpar Chiyo Shariq Latawi Ditsig Gorkib Sashide Shug Simji Lagdang Dini Tsunghombi Shariq Latawi Chedin Jengkim Songhtag Chani Jengkim Yekur Tonzi Ga Donchul Jinchil Meibar Pansim Jechuk Sadangde Shashul Arngila Dini Torgan Ga Jengkim Songchong Shi
0: Dajubi Tsi Nyerg Nyen Kengzang Damni Selang Da Selendig Shajiba Jotun Da Shibi Ngachig Caiyul Do Keng Jemtun Nyo Tsungchon Da Selang Zhongchir Da Diba Dang Kengsi Keli Nyer Nyiji Bilig do kong tirini, jigdil togun jemtun shidi. Mengpun zikchung mong.

Alamulengung yahari hargil shekme kudungla Bahalamulengung yahari hargil shekina kudungla Bahalamulengung yahari hargil tujie chenbu yengurdungla

ལེ ཤག ཏ ཏ ར དུང ལ མ ལ མ ལ མ གུ ཆི ཤག ཤ པ མེ ན མ ཐབ སེ ར ཏ དུང ལ མ ལ མ ལ མ གུ ཆོ ཤག ཤ པ ར ཟ མ ར གུ གུ གུ དུང ལ མ ལ མ ལ མ གུ ཆོ ཤག ཐུང ལ ཡ ན ཚན གུ གུ གུ དུང ལ མ ལ མ ལ མ གུ ཆོ ལ ཅི ལ ཡ ན ཆི གུ གུ གུ དུང ལ Bahala mulengu cho shuk shupan cha zi er gu gu gu dung la zi Haa kulong gilong atayari gudan Hala kulong hazwa dev shuk yin gu kulong gilong atayari gudan Orto gersang tokwi sa cha na gu kulong gilong atayari gudan Sir siri wandi chiksim yo gu kulong gilong atayari gudan Chindong hiksam da chachig yo gu gu long gi long atayari gudan Ota chindong na yo chung shikdun me gu gu long gi long atayari gudan O kawa chenga sa cha na gu gu long gi long atayari gudan O chig nukya warta chiksam yo gu gu long gi long atayari gudan Ota taf hiksam da chachig yo gu gu long gi long atayari gudan Ota chara chandong shikdun me gu gu long gi long atayari gudan Ya ta cha thomba tsokosir chi na gu gu long gi long atayari gudan Hala kamsir chikaram chikisim yo gu gu long gi long atayari gudan Shikshapasam da chitik yo gu gu long gi long atayari gudan Nga chwartung jatik rung chikudun me gu gu long gi long atayari gudan

0: Kishayam Togu Chisa.
1: Olorigur Jartan Womsa.
0: Dantuja Jampumurgosa.
1: Ramondanja Larchi Tosa.
0: Olorigur Dambia Danga.

0: dalvi lamchinna
1: olodia ta punda mi wang kamir
0: pandi uta chervi tang khna
1: gzabjila khser ke tagma chorla
2: olori dami tangka
3: swabun namang kan chob ong chung de ko
4: jinghai renmin guangbo dientai zhang yu wei xin gan ke chuan de jie shou de bu yin
5: Tungwi gayang sumchebi shgaingh dirnyanzin Tsuwi khatog dang amdan chu che phesam rnyang labja Tsarik ga da ri ri phlangwi ngwarjir dam bi tsuwa si ga dam ji la gla Tsarik ga la ma ri ri changwi chu ji khangwi nang sumjen ji rtin chen Tsetang shukai tabi lang tsusika targil jimbo dha. Ulo tang hibi tabi rinyangri higo zun simja tong dha. Zonkurja tkhda riri narsunja lang tsutang zhokni. Mariri lila dhukulav zaysing simla vdeerjilav zhin. Bertambi, kelar kelajiki, di sembi ujian kang masih ke jalan paksi. Syukur sarasi ke rejim cerita cikum ta, persembahan alam masih ke turunnya ke korem. Dan suarir, dan narsun je korem rir, dan matirir. Dan trangkeng ramurir, lurji cebzalam, perji cemnyarcam, sarto cernyarto, dengkut cegomja, rivi kawin certo, zamdang cebi perji. Dan tiruk sarvi jangcuk sarpa, dan cuak sarvi kayang gubdi cil.

yang min chi ri sim bi yang ga lan zhen ya yang chong qin ka dang yang gan tang la ya yang jiam zu no re yang la ka lang ya yang xiao la ge le de yang shu tang cha la ya yang ni se ka mi yang cha lan zhen ya yang ka tu le sang gi yang ar to shi la ya yang qian zhen tam che le yang si ji nan ya

Yang zambu ostaro yang agantala ya Yang tikhardo yang melasha ya Yang shorla nirgul yang ashtobdanandala ya Yang warla ombi yang kalanjana ya Qajarang ka matav yang agamu yana ya Sirang ka marag yang sulman yana ya Tachgi kurdun yang bipala ya Yang nalchin lagni yang dalmati ya Yang nam ka lai yang long li chang ya Yang ombi te chag yang nyev chate ya Yang margul nzam lang yang khchag shil te ya Yang yar til rau yang shtze la til ya Yang khsambu khar yang argwa te ya Yang martil chau yang gjong la til ya Yang marti mangu yang chimbo nda ya Xin kharar gavi yang goril ya Yang jantu shognya yang andar ta ya Yang gi mawag yang chimbo nda ya Ta nyirgul chagshil yang wakwaril ya Yang manin chabkhim yang andar ta ya Yang lajin glang yang arjilun to ya Yang hua ka zang la yang chirtul mil ya Yang dharma ngan la yang chapa mil ya Yang tansha ukwa yang gorgate ya Yang shisil shtingan yang chimbor la ya Yang stingan yang la yang arjermate ya Yang xirvi nyambam yang taryagayana ya Takhwal yang arzunkag yang katsam yulaya Yang tanchi nyamu yang anjigate ya Yang shkalwa sapi yang hnyigma rila ya Yang hnyigma chita yang jirma te ya Yang marchang arinchina yang tarla rila ya Dekhwadr zangtul yang chenra yula ya Yang tikhang yadag yang shkanchi te ya Yang khamsam nruvi yang tserma rila ya Yang tserma mila yang shagma te ya Yang shtagron tzanchi yang ardewa rila ya Yang khwadr zonrv yang kantsam yul ya Yang margul nzamla yang khchag shil te ya Yang shtubchin nrovi yang khshimar il ya Yang dravog nyani yang kum te ya Ngashtagron khombo yang chorjil yana ya Yang khwadr zangtul yang chetsam yula ya Nangis ombi yang khwadr go ya Ta warlan tsuchin yang chikote ya
Yang

Onda cha ma cha chujar jar chujar go nya asir ma yang kon kor ngang kor go ji onda jar ma tbiz ga tong na choyin dan dan kor ma tbiz o tong na ngayin go ji ha ra la ya la go ya la go yang ru ga lo lo go ji onda yu ha ma yang dan dan go nang a bip tge zgen kon kor chon kor go ji on dan dge ma tb z o tong na nga yin dan kor ma tb z ge tong na cho yin ya ji